0: daru salam anda sopa imam siak antaba sangama demonge
1: sidi antagawa
0: daru salam anda sopa imam siak antaba sangama demonge
1: sidi antagawa
0: daru salam anda sopa imam siak antaba sangama demonge
1: sidi antagawa
0: daru salam sidi antagawa sangama demonge sampai imam siak antaba sangama demonge
1: sidi antagawa
0: daru salam anda sampai imam siak antaba sangama demonge
1: sidi antagawa
0: daru salam sidi antagawa sangama demonge
1: sidi antagawa
0: daru salam